0: Bu yang lintam.
1: Lintam bu yang lintam.
0: Yang bu yang dia baru lagi kena mendo.
1: Kambunya ngoro benaru lagi.
0: Tuh, nami jakin nyangka kena barta. Yang isin dia kabar kurtang bindo.
1: Uga, barang gak lebih nih bunyang. Nggak tuh barang atau dekut deh bunyang. Kami nggak ada kolong tuh perjalanan tuh barang dekut deh.
0: Sang-sang nangan gaji dong.
1: Bunyang gak lebih kanina. Kan tuh bener kanina nggak ikai bindo tuh bunyang. Kan itu kan tuh udah janda.

0: Kanjakin Berna, Auling Basle, Abu Yang Rabang Rale.
1: Oh,
0: is it going on your window?
1: Solomon Gomango.
0: Solomon Gomango.
1: Oh,
0: I got young Wando.
1: Ladibu.
0: Lade. Then, any one Ponzaito?
1: I put us in
0: Ponzaito. Then, any put us in Ponzaito, Lade Gordang De.
1: Oh, Solomon Gomango.
0: I mean, it is Abarlumton.
1: I summit Sobelgan.
0: I summit some document and sub me a Berna, right? As a Bingalam Betty.
1: Ah, eating Ponzaito, eating Abaraco, I sub Bingalam.
0: Atre kan Solomon boleh ngabir nebak bu nandang ba?
1: Oh nandang nih,
0: nandang ba deh.
1: Oh,
0: ba nandang ba tren?
1: Oh punya.
2: Ayam lintang, lintang. Basa deh, bangsa. Banyak melin. Nama ni ponsai itu nasi gorlay.
1: Oh, ponsai itu.
2: Oh,
1: oh ini ponsai itu ni itu apa lintang?
2: Ponsai itu swami swabio.
1: Swami swabio beralih ke ponsai itu mulai sarpanchan sering asal na dekam tu beri.
2: Sarpanchan sering. Oh asal na. Barna tu abot ni na.
1: Oh barna tu
2: abot. Dan yang nanti sarpanchan sering asal.
1: Dan kan mana ponsai itu?
2: Putasan ponsai itu.
1: Ele ponsai itu lengan itin jadi ada ni emar jidukoh jing.
2: Sarpanchan apa dukoh? Naib sarpanchan apa dukoh? Ward member yang jidukoh? Naib sarpanchan abara. Awan sarpanchan abara. Sarpanchan ayin aboy anip.
1: Anip.
2: Aboy ayin sunda. Muda sunda. Ponsai itu lengan ayin dana emar. Dan muda dana emar. Ele kudup ayin ati awu gama sarpanchan itin ti mandran jasan ayam absalasan. Itin ti sontukonasan. Itin ti barang ira itin ti ponsai itu lengan. Anin cendo gram sebab kombatin ayin ji. Jangan terkawat tu dekoh.
1: Gram sebab kondomai kau barat tinggal.
2: Barat.
1: Ela anjing kerala ke bagun.
2: Bagun je anjing je ada.
1: Ela kan ponsai tu dengan itu itu na barat besi jutai.
2: Kan barat anjing, sorkar seringan kudup senaya anjing, Hindrawasa, boda bodi pension absalasan. Do, oke itu itu barat anjing absalasan. Drain wall pasan, ada CC road pasan. Agam kani kuan je asana pasan.
1: Ela kan ada sorponsai tu masih lingali.
2: Sorponsai tu masih lo.
1: Agan Somit sebenarnya,
2: Somit sebenarnya, ayin handling, handling agaknya. Terakhir macam apa ya, ayin support up selasan.
1: Support.
2: Support up selasan. Kun anin apa dekoti. Do, ward member anjat ya ayin gorjangan. Tien do benangsa, air benangsa, do itin samosa. Do gama itin kanal kalan, anin ji panglang birmar.
1: Ile sarponsan ada top dengi ji.
2: Top dengi ji, tapi aku ayin kun beri na sarponsan ayin. Sarkar ada enggak lam. Ada Somit tien jenar dek ayin number.
1: Kanji.
2: Do, mana abara Delhi, Delhi. Anin hajar mete swami sab. Jadi tanin menan blog kon ayen deh. Entah senlena ayen. Tindo sarpons ayu swami sab janat jenang deh. Kini gorjang nak kenal kalah benang sab selasan ayen. Wanat Delhi, wanat det ayen melgit.
1: Ele swami tilengan agam tu memberi baran kralogi enagam gorjangan enagam sisirur ki iti jaga sui ayen hajar gitte setgama.
2: Gitte. Do blog kon serengan nate anin di ansab dage. Momennya membakti ngor. Asyik asyik, anjing baran, ataniyan dete sami sabi anjing. Kunumberi, na anjing, aw asyik asyik, aw bantele anjing gorjangan abju unta dawatikte. Dawateng te, anjing amang lenganate, tengok ke anjing, kiamo ta uga marnap tinaga samang lengan. Sabenya narna uga sabenya na pabar nate, sorponsona amang lengan senorpiran dele. Sorkar anjing sorpirate.
1: Boga sarpanchan boga itu jad ada orang urban sedekulin boga dan kita ini problem dekulin boga dan butin dek kecuali rati teh
2: naib sarpanchan
1: naib sarpanchan
2: naib sarpanchan selai
1: le yanggam naib sarpanchan yanggam seleksi tu tu jadi yanggam
2: naib sarpanchan tu naenji ward member anji dia tanya seleksi deh
1: teh
2: ward member anji na anji button tu itu naib sarpanchan ada.
1: Dasa naik sarpanchan yer tadi tu.
2: Naik sarpanchan.
1: Boga ya.
2: Boga kani sarpanchan mana koro itin ti sakri nyang itin agaranggam. Sakri nyang itin dap ayin region ti itin de.
1: Region.
2: Posit ne itin de. Ki itin ti kau tekal kal du kaleng ayin oki irbang sa dehlen de. Kuna ti gama naib sarpanchan na solai. Do oki muradagi au baranji. Uar memboranji na sabben sering muradagi bara. Agaranggaman sarpanchan ward member anji apa par batin sarpanchan boga irbang sada agadakolen den dedingan teri binu ponsai sarpanchan ward member anji kun aninji boga sarpanchan adang tabla rapti tiji
1: itu ga
2: aninji apa par anji
1: apa par anji agan tu member indam jenan sarpanchan duku jina bansan irbansan deh agan tu member anji na ai sumun tembat cholai tina deh
2: ade
1: enagam waronji na mailin ikilin
2: waronji na Mailen aini barangan biasa nasi.
1: Biasa nasi.
2: Do one tau ke? Waran yang mana garau galmu waran seringan. Kimi gel waran seringan. பாத்து.

0: gel dekoti wan tegal mui dekoti. Konsen oke jaita nak deh waro ponsai to. Abai ponsai to lengan gal mui nai bale migel dekoti.
1: Migel dekoti dete.
0: Do online ponsai to lengan te migel onji. Migel onji waro onji boga. Kau telengan serengan tinggi waro onji boga menan terponsana support lengan dekoti onji dan ayangji tinggi waro onji tanangan tanang le. Tabla rapti je boga irbang sabaran deh.
1: Irbang sabaran.
0: Kanambre ayangji waro onji abaran. Do gorjan jenam bangsa air bangsa. Anji kolok tron apa abar seringan anji dadrong le power do.
1: Ele sorponson nagan tembere eta ka urban sedan tarparat ke jiga. Ele somit sobena ati ya.
0: Somit sobena ati ti ja kok tain handling agasa.
1: Handling agasa.
0: Boga gerangga masang kri gerande jangasan den. Ki eta kan sa kri nyang eta jangasan region ti eta den. Oki butun de ti.
1: Oki butun de.
0: Oki butun de.
1: Ele kan mulai menyembot rade de.
0: Mulai menyembot ra do terang di lengan oki tin ti boga mandalen den ki sa kri nyang eta. Anen kri gerande. Kena beri baga dalam deh, nanti je buton deh.
1: Buton deh. Ele,
0: by election ngam tu je.
1: Aha.
0: Aku nata nan anak bagu buto.
1: Anak bagu buto. Alalal. Nam gerangga masan ngam lewe nak kan gorjang dengan, gorjang dengan tu je. Nam poncai tu dengan. Actually, adian waran aku bindeti.
0: Waran ate bau poncai tu dengan. Aw galmu istilahnya migal.
1: Migal.
0: Aku bindeti.
1: Aha.
0: Ribun abba ni ribun ni aku lejar ngasan deh. Dikte waran dekho bindet.
1: Dekho bindet.
0: Boy. Do bagu langan abirna boga ala ponsa itu sab jata inna gan le bindet. Aw mandran asong kya. Ada ni sam. Migel migel yagi swat boto. Boto dani sama migel yagi swas ringan lekan de.
1: Aboy
0: ponsa itu.
1: Aboy ponsa itu de bindet.
0: De.
1: Nam sorama renjene ki itu gan tu bido. Waran jabar itin, sorponcen jabar itin, aji retak gelam aji,
0: retak gelam.
1: Angan ti agan tu yang bernam, yang nasiun jepun ngati gelam tu aji. Aji agan tu yang 50 borso, 60 borso ada tin jaman teraji. Odikan sebura boleh sura agan tu aji. Aji sajara gelam aji na. Buting tu enang buka radio lengan nendang lengan buang aji. Tapi asih gelam tu aji.
0: Gelam tu aji. Nah agan tu nombor aja, so waran jabar, buting ti gelam aitin den, kalau tro power seringan, lengkan deko. Anin boga gorjang lengan nyedap kana tegameten dan abir namba tindet. Do na ate nyedap ti gameten dan abir namba tindet. Do nyen kana ti irgelam gameten dan abir namba tindet. Do kana ti nyen gelam lai gameten dan abir namba tindet. Do agrang aman suuda dane gok mar ki YC, ki IIC, ki kolektro, ki sub kolektro. Ain ini ille anin waran nadong walte. Kenapa beri dekun tasanin? Aina pabar nati, aina bar nati. Gorjang lengan bangsa, ir bangsa, iti nambri, iya nambri. Wan iti lembin dati, iti nak lembin dati. Mandraja mang iti kanal kalan deku. Mandraja mang iti sayam bin, sorkaran sering deku. Apang leng bermar atap bermar ani. Karena itu waran apa?
1: Aja, ille yanggam waran iti kanto yanggam selesin dati.
0: Waran nate leng gorjang lengan ar berbin sana isa. Wijan leng botu nak tibi gan lebin dana leng. Gobang gob le, gabriang gabri le, aying nama terbaratin nombri, doa aying nabi nabi nale mandi teh, aying nabi nabi gorjang nulai leng dekutin, gorjang nasupport leng dekutin, irna lengan, nyana lengan, gemigi lengan, galamang galam le, aniya dongan tili bende, gorjang aja nang benang sande.
1: Benang sande tu.
0: Benang. Do, ku nombri aman tak, bah aku mandi, aku mandi dongna, jelah kay butun ati bagan le bende, butun tikti jaike, wantu anta gorjang le mandi gorjang le nati butun le nati bi, ati ay, do, wantu anta gorjang atu butun ba tinya ti. Butu na nyana tu bina gorjang ati. Oh na butu mbak tenji kilang tenek jagan bindo. Alam butu mbak tenji tenji teringat tu waranji aji lulusi tu jaga. Lulusi tu ji. Anda na dong itin benang sandaku, itin ir benang sandaku, itin gorjangan ir benang sandaku, itin semua sih ada ku. Kunci akhirnya tu sama tu nak mebinasan. Aji waranji dat tak gaji.
1: Oh boleh. Bosak aja. Tingne alam kerindu. Alam. Ila aja gorjang nama?
0: Gorjangan lade. Do anjimnya Solomon. Gomango, ni yang jangan dah naboi war member mulai minyam barale na. Do, okay mulai minyam gap apa mana mana le? Okay, oh tienda swami swabya ni tanang lay. Do, ni ni kitung na asoye man do mandra jaga ni bangsa nadi ir bangsa gejang gil le. John, Johnnya yang gejang gil le. Oh nama swami swabya rank batin ni ni tili.
1: Boleh rank pulu agam tembur.
0: Rank agam lebih na okay buti jamang ni okay elai laratil laratil je.
1: Alalala.
0: Okay sandung laratil je.
1: Alalala.
0: Oh antasan le na naboi lenengkan batin na. Nanti yang anda baca, botol janji tili.
1: Oh, mandiran dia akan tinggal.
0: Oh.

0: Bunya?
1: Ah, bunya.
0: Nama Solomon abir nandang lebih, deh.
1: Ah.
0: Anca teh abir na itu nyangga butun titip nyangga samping gelam lebih.
1: Oh, bunya.
0: Itu kening abir nandang lebih.
1: Oh.
0: Hah? Eh, nale. Kenapa berta? Hah? Kuku dong beli yang jaga ini sana-sana pasti jaga ini sepo.
1: Hah?
0: Hah? Nampu jadi siswa gam tuji.
1: Oh.
0: Kan jaga masa kelkel.
1: Oh, bunya. Oh.
0: Jaga tu ada kulim be.
1: Oh, bunya. Karena kerala lagi alen. Itu kan terus buli bojan ji, ah, buram maran ji, sin ji.
0: Hmm.
1: Kerala lagi alen bangsa lagi bin asum maran ji. Alah, butin tu sih ada orang durburur kulim den. Karena nang medical soi itu jah durburur bisu deh lain den. Medical ibin deh tu deh.
0: Oh, oh. Oh, bunya. Asal mah, bunya.
1: Ah.